0: Ini mana nak gaya cipti tapa nokin, ini wakai sam nokin.
1: Harmony.
0: Napo waki.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.

0: Ihminen no kaya chitti tapon mungkin ini wa kesam no ki.
1: La.
0: Nak wami.
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.